Nir bom de hing penting yuk tepe peniang blok manti tiang blok yang ma bakarin tiang kong tiang boy kong mang manung tak bang nak tentang kenak kong mantan tak leum padam bom ke padet mantan ya kendiat wan mantan cip terwai wan mo pat man cara ragum leng hamik cara rabeng ya hamik.